0: Nettoi dia kwazi nola happy 98.9 FM jela kwasi dawa bawa. Butuko do gubu na nyanya nyanya nyanya plus ogubu bagang bagpla bobo bagao. Todia draja mami jo alaba oloko jo kope jaga gama bokpe kaga kaga jepe bagba gama bobeketek bivi na ngono ngono to degbekle huna ganga oga kaga bobo bobo bobo to baya ya degbekle juro basi basi vio dihezo si gao hechi butu butu butu ple vio le toji.
1: Ne evolve to me gabu mo popo gbere o ne gbezu ada sino doji nu li bona